hauran didin hawara fanyuin kila hijira ubula abara me kalaksina su adye gomneti robota sadina kila manti durin zaru garturu. Waltu hawara fanyuin kila angawa gomneti kire bornoi la umara ilmu yesu da niskiaro sadina san aina karo ya laso ye durin za amantiru zuwa zaimba. Kishana dufi untilon ya itolum kinzambi ada muskondi za samuna sudo kire bornoi la angawa sandia alamtinayen. Hawara waltu fanyuin kila gomneti kire bornoi kazadala manti aswa ajami a kire bornoi soduro mao indichina kusuro awo gomneti daza sayenda somnum kudoro. Kamani kandawe lari Nigeria ya fatuwa kandawe kami kilanzen kandaw san masan di fituluriye suro lardu diyan garzen sana. Hawara waltu fanyuin kila aizo faida kuna jami asolan huma diye mazin sha internally generated revenue la notina mada faida banzaro dari dajiro hawara fanyuin.

0: Gla harami kruntuso uye timain tamtam donye file adye gunwaru. Daji harami kruntuso ndiye kenjesti nandiyaw gozi infraskrom nalifaya landiye kalkolloktu. Ala nandiro jawurungana itagat kiki na karako. Daji harami kruntuso loktu ndiye chili ula gapsunadun nandiro diolwa ya manaida frumge nandiye bonu andiro kawli chundweso awbi korondoso mbema itagam gui. Kila maurusu rofer skrom adyen zandenyena tenazmaro kila kasuwa donye. Diphtheria albi kala kaliminzelan harami kruntuso diol de futu adata ide sifri uskufal diol larfal uskufal diol arak sifri albi sifri lar sifri fal u diol indi sifri lar arak diol assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wait mangana mashol network yaro waljin daji woltuno andi ajaramu Klamita fiskun uskunno da uwai harami kruntuso fara skrom nalifaya landiye kalkalloktu ala nandiro dawrungna itagat kikin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fantimba tumanguna mashol network ya rolejin daji waltine andia jareme. Jol do walti kenana kya sufri uskufal jiolar fal uskufal jio arak sufri albi sufri lar sufri fal u jio indi sufri lar arak jio assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam malama fal mutakare mise kafa
0: lale ushenda watuklia
1: la sina majiba
0: barkan du manajin
1: a isa gumina hamma
0: gumina gla zauro aisha nyakrinyen
1: Mau tu perasaan beli pelan deh, sama tidak tidak kaya na. Kita semua pelakon tu semua mau dua ni. Jadi awak tu nak nama sendiri pada nak nama perikini perancang kalau semua karu yang terangkan terangkan kita kali ni ada. Jangan korup kalau angka korup siapa yang mana kurkumar ala barat kam asyik perasaan baik dah jadi nama mana. Kali ni kita orang awak pada ni kita nak pun macam. Lemot na na la. Dengan lah raya kawat, lemot kali ni umur ibu tu beri raya, kamu gak ada ulang kalau dengan lah rupa ira kali ni. Tuh, sama niya mazau rupa ira kali ni. Mana dengan jadi kotoran zain tu, jadi ngaji macam awal aku mai cuma tu pelak itu guna apa? Kalau manggal cuma orang dengan nasi, anjala kali ni tu pun dengan bayaran itu. Kalau manggal cuma dia supaya aman di sini, aku marah mukawul. Yalku kuka kanda iko arange aka kali ngiya da Allah ya zaka kanda kadar jinuna ka kuma ka ko sala cinna kuma la ka inna rabbana atiga furan jinna ta fare zaka hada inna filayon kina
0: ngala zauro aisha askrinena loktum gonum andia butro wait mayin a kishana so albi jami gapsuna so sama shawari mda za sasa ndie kalimi ada gozeno Harami kruntuso diol dolti kena na kia sufri usku fal diolar fal usku fal diol arak sufri. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Ndawa tikilewa.
0: Kilewa selendu manajin.
2: Namba abu disisi maripo hole manajin. Urikuma anisa aisha ya manajin ala niyafuru mgo kufaruskram nilewa ya.
0: Adei nilefa ya lai.
2: Yo nilefa ya lai duli soela kamkura ila awye kala mananu yo.
0: Duli soe kaswa diphtheria da utrake kala lan manaye.
2: Yo ada bi sikwa sari kura kule la ande kumotumano yon lile jaka mari. Yada da si awo diri da ugo ta ilan kara wala la bi ashe kwa sangumbye.
0: Sama li ta esurodun bayan sirina ta nasmaro nasha kalimi nzuswen. Utu kalimi guwa da rolo no maa jami sodo nasha kaswa adu sendia satkaine kala lan bayan sirina.
2: Yo da ji. Kalkan zugul tiri dang aina karagule niya awa jili ayma ayin tere da nam jili kari viso di biro olo na maa dulce da yarim kalkan loko zero olo na sema ngana ngu fea e gana la nzu kao so onday. Awa kima ridiyo ba di kima lamar da nga ora kalakin.
0: Tode.
2: Wande amsadu awa jina e diye awa la gali kunzambi la fundu tiyo so awa la tada ra kwasa suti so awa la soro gulza ya awa kure nye na masada gali bia awa rizamane suti ya. Gari zamane da kiri zamane din ne gudana ya da din yin sarri kurun sarri kurun da goba kashi ai moyi sai ayuma ba Allah isliyam kuma da yin yiwo zungeji insha Allah
0: adei glazuro
2: adu makawli to dai
0: askrina ba kudusu sim

0: kela zoro karantu fele doni amina rawara meda karnga tamangana fele zade gana yiro andia kurno zonaro karantu foras kam doni ada ne da karnya nakara wale mare kamaro radio no mosko molo no ma maududo fro balbal shimarin zande nyama de shima kala kargam doni masjid doni kura shaure masjid doni shi mai ri shaure ro grata ma masjid zumai fal suro doni yarwa alan she kala gargam ma kudena zande nyana kara kranto suro faras kam shimarin shi gargam doni masjid shimada buro awol fondon zeya bentena tanoso sa doni du fal yer larin mi ndoko osko ngultina kura de ma shi masjid shimada meri shimalo farkat abi farkat kala sa doni du fal yer larin tulurin chai de wolta kultina kura de ma suro do masjid ar fratto suro gargam ya fale dinan hatta sha nabtu nangam doni sha burun ko katato hatta isu garro kwaro kude sama suro gargam shi maden na la falla india bayyana ne kura de ma suron zande nyana hatta shi rashidi doni shi masjidi shi mada ngaina alama sa findi yinga on ko zanashi lokto doni kawo bolintino shi sondu nashimalan zaman za faktana shi andro hawarracina karanto shi masjidi kultina ma ada futu kwa suro gargam de fledina ngaw doni sa doni fiak loko yakinen sha gartu faraktu kawo doni shi kwayor jinalan sa palpale fiak loko yakinne ya gozna ngaw na doni sa doni du indin me loko indin shi lokto doni shi barazu gomna kashim chetmai shi lamar doni shi gar shimadero hamari achu nda masjid shimada tamotu yesu shi chinai kawo doni shi hamari ada shinai shi masjid shimada amailaro tamotu hatta sha itu paramgat sa doni du indin me loko larin na doni shi mai kura doni sokoto muhammad sa doni kinya kamema sha maya kadu ya gadiya isa masjid shimada sa doni du indin me loko larin ala isa mai lar paramgat gele chim paras kam shimada sha kototon be isin nafsana shi ai kala shi masjid gultana maada futu doni shi kana gazan sha dardana nda wone mare ngao doni sa gultana masa fiak loko yakan yalan shi masjid shimada kamare su tare ru da nalan shi api kawdur hame ko futu ro pangam futu doni nye wone mare ngawlan shi masjid shimada adarnu na sha do ibada miyo awala doni shi aka isa man gawo zna ala wone adarnu mai bura wale kala baitiya nda wone mare koron diaro
1: assalamu alaikum rami karantu so kuma masoyi Muhammad Mustafa taro futu asutuna da we mashidi shimarin 1983 mashidi alan salabali ko 1983 yaro wa baya a da mashidi kura zumaramar role yan zumaram cinna shauri yaro lokto shimarin ande da sanana ya insha Allah mashidi shimar alayman ande shirgin ya mashidi gare non yan da dare mashidi fal isukulatu ndidigin ya ande korkor suro nguro double line mafunin da yana da mashidi mano yana babu ya mashidi zumaram kuracin na shauri har shi mano ya do dare ni mere wasulmi fatto ndu
0: amma shi ma zuma gana
1: gultin ndu
0: tullo kura gultiya
1: suro tullo kura gultiya allo gana gultin cruz lock to do sa 1983 mashidi shimalo wa banya lenyan man lenya mashidi shimarin awado andia kurnozin kadaru yan kuru suron am kura yeru yan andero sada so yesa sadin kuru sa mashidi shimarin salenye cinyeya kinde mara yende leiden ju kama kada ade shindelan lenyen kulsun dia lenye namnye burosalagman kutuba krinye ngao kutuba krinye na liman isu show isu gomna isu alando kwa salabaditin ngao salitina yalanda kwa gomna sulu fatoro gain ade makuru showe fatoro sha sosortu gasain ade kur amkura rashidia galuwa bula ya samma isain loktu shiman andero naira kakade su kamra kata andero naira kakade cin kamla andero sile sile cin ade alabara su ku ishe ya awodo ne andero sadaksana andia maskin na dulisana na tiwala dukkul za andero amkura ya sadaksana ma har gonye ishe ya mau zuma mau duka udrizi shu na shuma da yirfaten
0: har ne ma zuma mau risha galunu
1: ande galunen ala dien

0: noi de a fende ne leva de fende
1: Gera
0: mar gonum pura doro ne ro wose wose gulena ala ne ra ajin da kanin lo ra silen
1: gela mi re wande anya was kanya na kare shin gaina shi masjidi gultana ma dan gaina sa farfale miyama uskwaye kamaru komgato ro wolon ma
2: na de
1: gargam de fotgulena kuru kamar shi budin gartana ma dan da am farfale alama na du men lego ne ma gojinero
2: gojin ala baras
1: jama gojin kula shi de
2: tayida zu gojin
1: tutuluna ya assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: ndado kelewa alhamdulillah du fande ndo maradin naam
3: ngorongo zoi para kuma nan mun
1: ngorongo zoi na gulum
3: ale
1: ni ndu sole
3: ale murga na ko
1: mal murga na ngorongo zoi ngela mal mur nya krenya moru wala nya
3: odo kura ko ni ko
1: ngai
3: para mala atnya
1: ande anyo atnya na kare
3: Masa di dia ni pasal lah beri, mana itu 1974. Betul barai itu lagi guna ni. Masa di tahun sendiri, betul betul ada ni, mana jual punya ni. Mana kamu asal juga ni? Ya mana, kunci mandi apa, kunci pintu, kulkul, sama sendiri. Pun kamlan di main jalan sendiri.
1: Kurunan
3: kalau itu kurunan kurunan dua ratus ribu. Mesti mampir dua hari so. Jadi apa so?
1: Masalah
3: ini so. Kurunan bunyi so. Sekarang mas, malah kacau so. Zaman alif itu orang gaya nan gaya ruara. Tapi yang kurunan kan sajuna cara aina.
1: Tera.
3: Adi.
1: Gila.
3: Mesti ingat lah. Kalau kuliah kurunan cara ada sambil suruhnya na. Barang sebor nama ya, kalau ala barang sebor kemaru.
1: Masya Allah.
3: Ma mau kan kemaru, ada sebor kemaru, ala barang ala sebor mukaan dah, sama lah tu. Ala kawan dah barang, under jalan itu kemana.
1: Amin Rabbi, gila, amal modu. Lok tu anda mesti kau sini, ni yang jual askin ni na kasarumu. Lok tu magun first kamu dorup tu ro kurari mandiru ala barang sebor ni ayi, awadon ini adat mama kela gergam dogul tena mana mandiru haturo. Taji kerentuo kana dia ya alan lokturan dia Moscow sin so changa na wala ya pochila la iraya murada mbiji ya taji lokturan dia Moscow sin taji nalan kerentuo kana dia gotia diolwa mana da krebdonya kurade ma alan derem doni forskam ada ndie kwero kashet mangana maudu shi made gana ero ilmo kurade ma taktua kurade ma kurun za gonu atman dia beji taji ngai ma forskam shi made ma huya kama mai alan da rupcho ma forskam shi made maudu ndu bulin saran dobol dine ita gatsine suzu kasar doni kusoto isu njum padras kam chuma ade adar tana ma kusoto ma mustafaro kurade ma engineer doni clandin da zan dana da fakuna engineer mai aliwaro doctor ga kali umar haji gajimedu faras kam da don geta ga kuko andana da select na fuya kawdo kliyan tusnyo

0: और लड़की
1: Kurantu foras kamdo ni taman karya kasu alan lotuye taman do kenda fetere motale nem area wunye kurade magazo ni motale nem area wunye kurade magaz doni buri de tamashiro LPG se mada wunye kurade ma farnye kasu chanju kuna do lenye nado ni ndawsoro dalladro America ar kasu wada se faru lado bala masha ndawso tamanza kurade ma real doni lado Saudi Arabia ishe ndawso tamanza wunya kurade ma sanado ni dalda jeremiro kunye Jual wayaman ada perunya dan jero rakta ia dan dia bonyo anda rata mengkara kasui alan awal doni yuwa mada nado ni yuwa mada nanggam do yuwa mada kurade mat taman do yuwa mada dan dia anda rupanya turu kerentu si taman do kendau fitri mutalen areli tanda falar foto doni kula sinde dia cawat kena ia sya nera du falin yer indin firakan loko arakonzo kurade mat du falin yer indin fiskun sayar sya salah salah ina bela alasalan kasuru kurade mashi soro korkodo yero alo wotuma chikenda petere motalen mo areli tan falade chanera du falin yeri yakna atradin du falin yeri yakna pyakna atradin hatta du falin yeri yakna fiuni ar chatla tladina kara kurade mashi gas doni motalen mo are ar shi ali tan falade chanera du falin yeri tulu atladin kurade ma du falin yeri tulu fiunzo hatta du falin yeri uskuni ar chatla tladina kara kurade mashi gas doni buri data mashiro LPG sai malo wotuma tanaso crowd doni fal churo wan keji sai alo wotuma shanera dufalin yari ni fiuni ar shabla ala sona taladina kashuru kurade ma shi blandi adro wotuma au yerwar wotuma shi gas doni LPG buri de taimalo shi litan zufal au keji zufal lado wotuma shanera dufalin yari akan fiuni ar shasaradina kashuru kurade ma girtie kasu doni shi chanjuk muna do lema na doni shi dalan lada america gultina mar foto cha tamanzana kurade masha kasu zana ro fulezna iya chanera du falin yer yakin nera fini lokon lari nar sha kasuwada kurade mashi se fado lada bala masha alamana chatso kemerunso nigerso kotnozo kurade ma central africa su gari gafnan daro wotuma shi se fado jakafal au se fado du falar chanera du indin yer yakin piunzo kurade ma du indin yer jontoro sha tletladin nakashuru kurade mashi real doni fallar Saudi Arabia shi yayi sha tamando nera ro wotuma shi real fallar sha nera yer yakin fiun loko ya kanso kurade ma yer yakin firakan loko dio tor sha kasu kasu zain kurade ma sha saladin ka shiru kanta ar shi ma awdoni nandiro kasu ro chanju kuna fonde kudena kurade ma tamando ni kanda fete de motal nem are nandiro fonde kudena gas doni motal nem are nandiro fonde tamanza kudena kurade ma gas doni LPG ma burde ta ma shi yayi nandiro tamanza fonde kudena soro awa kulashiro dena lumnyana nan drofonde kudena taji harami kurentoso kaudoni sana kalafuna do konye nan diero diero wayamana da forumnye nan de bonu andro tamando kara kasuwe awa doni yuwa mada chadanuwa mada nan doni yuwa mada tamando ni yuwa mada bayinuido lenye fule ada krenye shiro